ini hari ada kayak indoor garden di luar apa ya kan lebih untuk pagi di kawah tani yang nanti menghasil harap pemimpin defense asumi kriti terus kan bi kecian ini merupakan sesuai disuit dan saya sundi sesuai yang saya kan sesuai disuit ada saya sesuai disuit sesuai yang saya kan pemimpin yang begini ya paham dari kondisi wak sekalat kumikri defense saya sundi kriti apa yang bu menik lo kementan ini kawah amsawa lebih besar yang mengkau ke ini kubu kecilnya kementan ini di web di dalam rumah tanda kira mai lah kementan ini kuih hati kumen bahan bahwa berdua kementan ini kuih defense media kali ini dengan akan kami lah kami minggu tujuh nanti rumah tanda ini lah kementan ini dengan orang kami ramilan ini tuh kami minggu ini dengan kementan ini mau mikro baca guru baca kali itu mau mendengar ini dengan kementan ini di sebuah ini penyepian ini biar kita kembali ke